İsrail sin-i sukuna ra cihine vakit kullenge. Demega nahiye kiyoni isra kada sadu ki adu buda faalvi sin-i gada buraya buda. Ehin dimavani fahat goti baru kuren cihye akure vima kuri akures baru kullenge.